0: temerare i cara ubera i mai rana sin anna anu ko banara ni cara boko ni cara tau bukin da meru an tai di kesa ni mena ina rona sikara boko sikara tau da mera bukin di ge ki da meru run tai na sikara boko sikara tau buki ya rau su ora ora tabo ki amena yai tibu siku ba ona mena dari kira run tai mi mena roi roi mena dari kira ta mera ha ko ba yai run tai na basa anu bona de yakin tai kesi na de yakin de tai yai yo Iki meru ya tadi roa mani ra. Aki asan kata roa si pangara. Si pusiko tami ra kono roa roa ni ran tayana ka uron tami mea maa. Kakaba iya ya mani ra ma tadi ra. Aki kainan wa. Uwa kaiyan te tayi ya iyo. Stangiru wa tami ra di karao. Stangira nasi mea Yesu Kristo. Waika ra taro tami ra ki saka bini na koyum. O waika ya ki sato. Narang Yesu Kristo. Nga ya ra uya ra saka mea. Amen.
1: Akan tapi ini baru tadi lah mana ni. Tadi mana panara ni cara cara kau ni kau itu bikin tu semua sangana. Tadi senang kau ni yes kau akan tami ni bikin tu punya. Akan tami ni yes guna kita yang kangen. Nak main nak one first tu, kata iru one single. Nak main nak one first tu, kata iru one single. Kita kau cuman tu terus tensi ni kau tu tu kau tak kena tengain. Kenara kari saya yes first tu bukti kan sih tu kau main kakai sih lah. Merana Pony H. Cotton. Takawa ya tamera ni kita tuan nabi. Pun kata orang tuan nabi bukan Kristo. Dan kau waktu yang mesti kita pen apa anai diri. Hari dah memani lah. Sebenarnya nanti apa mai dah ikut kita pen. Pun nasi macam susah tangi dah kau menerima kerjaan. Tapi orang lain nanti tangi dah nak kau ira. Jadi hari yang nasi negeri ini kita menerima Yesus Kristo. Dan aku rasa makul ni kami aku bukim atau ibu bukim. Jika papa kan datang kita sesak kami aku bukir. Ingin sekis apa? Akhir tepai yang mana ni cara ubir dan aku merun jaswa. Kuring datang kita ayo. Mana ni pogi pun juga kuah. Anak kami ngongo cuman nadi. Ayo katanya ni kami merun mekinan. Mekinan aja merun jaswa. Dan mata kita pun aku nak. Kita korang sekarang ya, we Yesus Kristus, Maria, Hai Jota, esok ni kat sini pendan kat tu tu ibu kami. Kau biasanya tesis sila ke wali dek ayu nak kau ini, nak kau nani kat sini ada orang ramah kuri, nak kau nara sekarang ya we Yesus Kristus. Ati kau angai. Di kara kau ayah kisah kau nani kau iya rausu, roror, ada kau ini di peng, kau kau ini dari kira, nak kau nara sekarang ya we Yesus Kristus. Tak ada kawan yang kisah kau nanti kau iya rasa doror, ada kau yang dipel, kau kau yang dari kira, mungkin ada rasa kami awal Yesus Kristus. Ayang, kita sama kita kawan yang kisah kau nanti korai, kau nanti kau iya gay, ada rasa doror, ada kau yang dipel, kau yang dari kira, mungkin ada rasa kami awal Yesus. Taruhan tuan, kau yang rasa, setiap kita kau yang rasa pun tuan nanti yang Kita kawan yang disukona ya ni kau iya, roro kita yang dari kita, ni kau nasi kau wanat yang kat Yesus nak kau iya, mana aku kita, kau ni kau nasi dengan iya coba kau, yang kau roroi, nak kau iya pa, kau ni kau nasi nyawakin, ya ni kau roroi nanti pun ini mewu, kau wua, kau sih pun kau panasin Yesus, nanti apa yang barang timun titi nensi, mana aku kimi tayo mau kau roroi ni mewu kita ni. Awak ni kau rasa cepat awam itu, ingat tuan cepat kis, ni, aku hati orang ini, ayuh orang aku yang awam itu ni kapeni, akhir cius, mana kau asyik ni iwata, mana tayu awam itu ni erun naikai, panan uri ni makuri karo roy, aw anani pota ni hari karo ayai, tiki wayu, bosis wanga kien. Pasal aku asyik era ota, kesan aku asyik pendara menyuara tanero. Dengar hati-hati orang makurin ibu kuki nak kaya kain dari kira. Angkara sekarang ayu nak kira, nak kaya kain dari kira. Oh, anak mana kata iya? Ini koroyan ini mau iya. Ini nanti anuria makurin karo roy. Awak ikhaya yang agak sekolah ni korai bukini kau bukulin tamera di karau menasihna Yesus Kristus. Tadi Roma Adil. Sekah kau apa tanah radikal menasih na Yesus Kristus. Amin. Oh, atangi dia. Masih na waya ni kapori bukin na antanya ni karupat tepung. Ada Yesus Kristus. Kena akhirat tuan nadi. Kau na meteran tetap mengani rana. Masih na na kau ini. Sena puasira. Nanti kapori. Kena kian gaira kesiru kau na kau Kristus. Asa kiro masih gaira. Stangirin kami, kawaiyo, anantamiri, inda meron di pungye, iwan nasin na Yesu Kristo. Amin.
0: Tamarari karawa, skarabako skatawe, bukin mariro atarira riyasan katawroa, anantamira, di pungayyo. Skarabako skatawe, bukin tiririya siwde yakin, oriki bukin tiwankirio. Skarabako riki bukin titamdiya roiro yaskona na mekina wawan ya tiririya. Skrabogo skaita oriki bukinda me aruan cita yeyo. Ta yeyo ta merari sine munga ta uroa en rogo yento kina raha para para. Shibushigo bao na kaba yeyra nikiran ganuan cibunga yeyo. Kaba yeyya maaniro atarira kena munga ta uroa en koroa ya kongora. Skrabogo skaita o shibushigo ta meraba kuna mene redikia nin kaba yeyya. Mene redikia maaniro atarira kia ongora pahon kuna antekina pata sibanga tabi uwa iroya. Awangan konan mi awakin na pe ni mi awi. Mi na ira diki ya mani ra ta di ra di ka kia ka na noa mi bu buoki. Stangi ro ta mera re karawa. Stangi ra na se me Yesu Kristo. Ika ra ta ra ta mera ki sa kain ira iai. Ika ina na ra ka para para ayo. Oni ka uka ni iai. Para ani ki di pes. Awa ika ira ki sa to. Na ra ni Yesu Kristo. Ira wa ra sa ka mea. Amen.

0: CMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sahora. Ika itu na namba ika ikonan taraponi ika dari tak kena ayah ibu kini kerja kita itu ibu poki karena arun apa. Gaya temennya kita aku ina noa temeroro. Aw, ikonan taraponi na konten namba tu wana isu atau nuwa isu. Kau kena ada pentiksen aku dengan nama tu wana isu atau nuwa isu. Entah tanya apa aku tanya dia. Aku kita korak kaya kaya kita tahu aku kita ibu bapa kau penua pi mau atau nikah tua pun. Kau tanya dia dengan meroro kita dengan nikah kerap kau tu tanah mati. The counselor is a trainee. Kim yang nikah tanya lagi bukan dari terayu. Tidak apa. Rita kita dengan nama tu wana isu atau nuwa isu. Kau kena antara poni ya kau bawa kaya karena aku amtex. Tu wana isu atau nuwa isu. Aku kua pi mau atau ini pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya kaya wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat, terapun akia wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat. Kaya pun terapun orang terangai, akia ruaiwa punya orang Auckland, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruaiwa, ruaiwa, ruaiwa. Terapun ikan, akia ruaiwa, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruaiwa, ruaiwa, ruaiwa. Kaya pun teks, terangai help, kaya. Awa tenua ni mewa isua. Kau kena text antara pon nak oya. Entah tanya apa aku tanya nak oya. Kita antara tanya apa aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention help line. Kamu kena rita kena kangai. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wan mewa tanam berikan. Aki ni mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wan mewa. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni tak kira turun kira kita orang kami kita kain the youth kita orang kan pun kita tanya dia kan meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua tenam berikan akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua kita kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita buat. Ibu kita ibu bapa kita nak kita Samaritans kita atau orang kita nak ibu bapa kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa, tenang berikan, akia wanua akia akia, isu wawanua, onowa onowa onowa. Awak kan tetapi watanan terapun tak mohonan rita kita kaya ya pernah kapu waki oh ni kemohonan kami nana
2: detail. Iron toh ben tahu bahwa orang kata ina ko kini kena iron tak sik-sik. Minta kanga ena ko minta kahor nak inte money. Mereka kita kanga ipa tak sik-sik ina ina ko inte tak kaharo minte money ti online. Nako ya ada introron dikiraki ya kira ngapu ta oh men nak kira ngata kini pe. Pa ekonan dek inte terapun nak ia kantar ngakina. Eko nani kasikia menka mani ya teai nako yei. Taapu nako nakia te tei e yaka peyeki yei. Opuen te kanganga miina. Naro nai te vubusi te mani towa pi te taara papiria ke suyan takakaro. Ayu nempe te wana te waki e urua aroia yei. Ke te petai yabon naki uko nani na taaki naron. A teai arang tatangira te kan sisuko na yaru. Nakia te pai e yakan karoaya. O men nakia nanuia nikan takakaro. Nakia takakaro are memete nanuia yei. Ke te sports. Ke to aakea nanuia nikan kawaria. Ke nika kaisipo meroroia. Iku na ane be kan arang bepe tekan taka karuna temani omen kakairi nako iya roroia nako ntangiran taka karuna kin temani nakian yang wan irawa ebeni bukin tangiran kan karikian ariki kanikina tepe waikai ariaina taaki pa anatutokuaki kinai kanikina atai kawai me arom niko nanu puoka taka nganga iyo pa kana ko atai kanikina ikai kuna ata anepe arom nimeroroa kina taka nganga iyo kini kakaya puokam kavara safergambling.org/
3: Pia men kira pasal waya kena kena kuantik kena kena entiara emon tetap meharwa. Kena koka kua pay uru kaki suan temakuri. Otangi dia ni kena kua mtang-tang. Rita kima pia men yon tanamba. Ake wanua ake ake. Isu wanua tenua. Tenua awa wawa. Ke email nukon complaint@pmn.co.nz. Kamu kena harapan rita kima the Broadcasting Standards Authority. Tanamba. Ake wanua ake ake. Tenua onowa onowa. Raiwa raiwa onowa. Kena kona ya website bsa.govt.nz. Hari ini kena kua kita yon tang-tang. Wabu kita pung mentetai ari kena kua kia kita kena
2: Kararuan merurungin memaurim e kainanua te poutoka roi ayonos awane konakona nikakoa ua ndefono. Mennana po e kamete roi ipukin tararuan merurungin mekawakinan wim me merurungin te yango ke te mental health awaki meka kamakuri nika merurung awaipun poutoka kindousu irang tau roi tefono ipukin me amotu. Etauroya na ipopoki ayono saika ibukim ki ana poutoka ai nimanga ni yon Auckland me Northland ibukim kana ko kaina noya tarponi ankai akia vanua akia akia fono fo you ke akia vanua akia akia tenua onoua onoua onoua aua vanua ke kavara tafono dot o tararuakin merungim pon anamone pai tefono
1: kopi koko Kamenua na se marina non perito mentiora kin te flu, ntain te kamai trotoro ayo. Ngana ko biko ko, a eki kapoa ki te flu jab. Tete anako nam takta, ke tapon nana ipainara ki, ke tarponia, akea wanua akea akea.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te gamauri o te gatikera i ngoi a koraki e aspara ya te kene pong te weekend yo a tinona nabe te weekend. Pon te gatikera men banana Kiribati ni bukin nami toka nika i rega ma eva kati mana kari o nari kina mi koron to nari kia mi diriki. A oi pon nami peuare te gamauri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni, kan ni. Ada senakan aku nak kami.

yon hautero ay yora program mo kan wanda mi kiti ibugin kwa ami waki ibugin karikian ti tuturun boy yon mi aurai na kon daru ne kantin na par te boy ye kan ay kan tete yon an kan ay kan si man kan min te ye yo arun te relationship inanan te boy ye family kita kainga inanan te kainga abuni ye tanam mo sinam angkanya, anak hari kita si yang kue, hari mau malam, kami hari mau malam kanya, kemarin angkaran emang hari kanya, awak tak kengan hati nanti bulan ini dia kamu kalau kue ini nanti kain, awak ada nak kengan itu kalau kengan dia buat awak puni merami, kau tak bumi kita kebus kami, oh. Yon dikian yang kan ni, ia terin mana mod, terin silam, atau terin tanam. Ada yang kan ni buat nanang kurs kita nanang tis. Oh, satu yang kan yon di sini terin mau mana? Awak ini semua ke orang ni? Kan ni arun.

kengkane na kana alugo ina nchu shuwa kane pwa kauta pumi kibusikami kengkane ngai tumane amaru pun maru wari kane pusikau ti ti boye kanga sikane kwa sengkane pwa ti larun kakana tuya kakana turi kita karo metisina kakana ani kapene ni kawai ai mwina kanya ngalana pwa kya tadi ama ane kita mimi mesra ni ya ada nak buat mimi yang khusus kian tis kakau kita kakau kita kau mesakan hidup awak ke ayam nak busi kamu kan ya terim imerena terim nak busi kamu kakau kita kita kau mesakan itu busi kak orang anda buat ayu kini borau mekai aku kini borau aku nangin aku tem aku kemana teri ya mesai kai wakan anda tegak tegak tapi main Kayare yang poin tak kita nak koyak, kena pun dia ni kalau ia, ia yang nak poin teman macam nama, ia yang nak poin yang nak amanti sama mangkos ia yang pergi puna. Aiy, bawa ia terim tu, ia yang nak poin apa terim, apa sih kamu? Akan ni awak tak kira ni kakak awak ni nama leur. Aji, senen orang kan ni orang ni, si si mana poin si senen cerita yang di cerita kakak ni, kakak awak itu busi kapot teman kita. Tidak ada yang sedang wujud. Kalau anda tidak kena sedemikian, tubuh sih katanya, mesyak itu tubuh sih kata apa? Ada nana. Jangan tak tubuh sih kamu dah kena kawal kiri. Apa nak kini mana kena hari ya katanya, ini tua tua. Oh, kayari, arun tidak arun, nak kena nara nanti. Tidak mungkin angkara nak kawal kiri, tubuh sih kau hari ya saya kita pasau, kalau dapat tahu terbu. Ayah angkat nangan dari kekangat si sekali ni aku yang tawaran dah uang apa? Ayuh bukina. Karena orang dah boleh buat ini pun, ame tetamem mesinam. Angkoi, tetap orang kami dah buat tak iya iya ngai iya na tu para potam. Semua yang ada pun tu cekainga, kena kon cekainga. Angkara anda pun, akhir sekarang angkara anda pun tuai, ya buang. Nah, aku cari amanem. Ngai ada ada nak? Ya kiri ini nak kita konteru, pun tu kita konteru. Mesej teru, mana tu pai? Mana ni pun nak kita manu. Kita lah bukina. Baru manu, ngai ayu ni yang minsin ada. Ada mana? Pemahaman buat orang tenggelai, dikit. Nak konteru, konteru, ibu tenggelai. Macam gaya nak suar waru. Pengarai nak konteru, pun ada tiada nak gaya ni tuan uasi opai. Ina ku kanak-kanau, ina keroy pahit itu. Aku nak uringa, tapi aku nak dipusu. Airu kau tidak kahyang lagi. Tahapus kau, airu kau tu kau tahapus kau itu na. Kalau pun segera pasang angkut, aku nanti kahyang ya. Tadi mayung kaya. Sebenarnya kita pun kawada. Mana nari ya? Yang nak main main lagi kah? Kamu nak kau mana? Karena anda buah air nih kah kira roy. Ayah de, inora kengkang nih kah itu ya. Alakati digiri mas. Kita pun nak pun kawada. Pusingkan, kena kau ada mana na, pemana na, ya kita orang pun suiru na, ada pun kau akin na, kang ayerun na, kau akin na, betul mana, oh nasina, kang yaring kan ada na, apa yang aku numanu, ya kita orang mana pun aku nak kau, ni hari ni aku bukan nak kau akan aku, ya kita orang ada pemana pun sama kat sini. Kita ini nak nuru gear, nama pusingkan, hari ini nak kau itu kui buku. Ayah ini nak bunda kari kiaru nak kari ni antuk busika nak konter tadi. Pada busika ayah ini nak tu pukul kita nak taruh rum. Ayah dengan anak aku, kuno akan jasa bantuan orang aku. Orang tadi mau orang busikam. Kukurin ni aku bunda udik dengan orang tadi mau kari nasu. Angkat orang busikam ini nana mous. Kau kemen keroy, semalam ini nak kena kawin, nak kena rute tu bapai, kawin nak bayi taya kita ni, tapi sih kau bukan nanti ke, ena rute kita kain dan rute kah, kerana mana ena nupe, bayi rawan kau nak dah lek. Tiada, ayuh kan itu bayi orang kan katiri ayi, nanti saya kah kah itu busika, pun cuma ngoyita,
Pues ya eran